Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Udah masuk interval kedua Joget Morena ya. Saatnya di interval kedua Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Halo yang sudah menyapa Aku. Nanti bakal Aku sapa balik ya dirimu. Di mana? Di DIY.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Sobat Maya simak, lupa rutin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: 89.8 MyFM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

Ya udah deh, ah gak akan nunggu lama-lama lagi nih Sobat Maya, karena takut nanti dikeburu diambil orang. Halo, terima kasih Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat 0877 7080 9898. Ya udah deh, langsung aja Santika sapa dirimu ya. Selamat pagi Santika, buat siapa nih the first caller kita di gelaran Jukit Morena pagi hari ini? Oke, ada Bungsu Cikaputihan mau pantun katanya Santika. Boleh dong, ke Parigi beli pepaya, beli sepatu dari Majalaya. Selamat pagi Santika, semangat hari Sabtu. Oke, semangat hari Sabtu. Non itu semangat hari Sabtu teh Santika. Ya siap. Santika naya dua. Terima kasih banyak Bungsu di kawasan Cikaputihan ya. Salam cintanya mah buat kru Maya FM, terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolem, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Kang Diansyah Cicadas, juga Mama Dini, Mama Dina ya. Buat Mang Nanar Gunung Asepan, terus juga buat Kang Jajang Jala, Kang Aam Tibara, juga Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdin dan juga semua Sobat Maya, spesialnya buat istri tersayang yang baru masuk kerja lagi. Kamari perasaan baru masuk kerja wae. Kamari masuk kerja tapi wihdei. Oke, itu namanya. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan ya. Ada pada Bokir Mie Ayam 28 Lembang yang selalu stay Santika. Cus ah, cina langsung sibuk bikin pesenan buat Keturangga. Waduh, Keturangga Bandung ya. Luar biasa ya. Oke, laris manis Tanjung Kimpul. Pokoknya dagangannya habis, uangnya ngumpul ya. Buat Pak Ade Bokir Mie Ayam 28 Lembang ya. Pak Ade, Pak Ade. Nah, ini memori di Cicahem. Terima kasih banyak nih ya sapanya buat Sobat Maya semua yang selalu setia dengerin Joget Morena. Terus juga buat Santika, moga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak buat Teh Nani Memori di kawasan Cicahem. Ada siapa nih next berikutnya? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Majalaya nih hadir Santika. Siapakah gerangan dirimu? Oh my god, Bunda Anisha di kawasan Majalaya nih ya. Katanya selalu walaupun jarang hadir di WA tapi selalu dengerin saban hari ya. Oke, kerja sambil ditemenin Joget Morena bikin semangat luar biasa nih. Salam cintanya katanya buat Santika duluan dan juga buat semua Sobat Maya. Super cintanya buat keluarga Bunda aja. Terima kasih banyak Bunda Anisha di kawasan Majalaya yang selalu setia dengerin Joget Morena ya. Salam cinta dari Santika untuk keluarga Bunda di Majalaya dan juga para tetangga-tetangga ya Bunda Anisha di kawasan Majalaya. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY. Ah.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: pembuktian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

Diri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

berharap kalau Persib Bandung bisa meraih hat-trick ya, ranking ke-1 terus di klasemen Liga 1 2025-2026 nih Sobat Maya Boboto Persib. Selamat pagi yang sudah gak sabar pengen menyaksikan pertandingan Persib Bandung besok ya, Laga El Clasico. Ini aromanya, aroma persaingannya semakin panas nih kayaknya nih Sobat Maya ya. Ya selamat pagi nih untuk Sobat Maya Boboto Persib ya. Aroma persaingan panas El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung ini mulai terasa ya, pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 yang akan digelar pada Minggu besok. Ya tidak hanya mempertaruhkan gengsi tapi juga menjadi laga krusial antara dalam perburuan gelar juara nih Sobat Maya Boboto Persib. Ya kedua tim diprediksi akan menurunkan komposisi terbaiknya. Persija Jakarta di bawah Mister Gawang kemungkinan besar tetap mempercayakan Carlos Eduardo ya. Ya di lini pertahanan duel menarik akan tersadi dengan hadirnya Shaine Patinama dan yang akan bahu-membahu bersama bek timnas Indonesia Rizky Ridho nih Sobat Maya. Ya sementara itu Persib Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi, kiper senior Teja Paku Alam yang baru saja masuk The Club 100 ya. Klub 100 nih Persib diprediksi tetap menjadi pilihan utama nih Sobat Maya. Ya, lini tengah Maung Bandung akan menjadi sorotan utama dengan kehadiran The Professor Tom Haye yang akan beradu taktik dengan jenderal lapangan tengah Persija Jordi Amat. Carlos Eduardo pada posisi kiper, ini prediksi susunan pemain untuk Persija Jakarta ya. Carlos Eduardo di posisi kiper, kemudian juga nanti ada Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Shaine Patinama, Bruno Tubaro, Jordi Amat, Van Basti Sousa, Muhammad Hanan, kemudian Alaidin Ajarai, Alano, Gustavo Almeida. Ya, untuk sementara susunan pemain Persib Bandung ya. Ini prediksi susunan pemain Persib Bandung yang akan diturunkan nanti saat melawan Persija Jakarta. Ya, ini di posisi kiper akan diisi oleh Teja Paku Alam, kemudian ada Federico Barba, Patricio Matricardi. Boyan Hodak juga akan menurunkan Franz Putros, kemudian ada Kakang Rudianto, Adam Alis, Tom Haye, Luciano Gogasosia atau Luco ya. Kemudian juga Beckham Putra, Bergwinho dan Andrew Young. Nah, Luco main, Luco, okay. Ini Persija Jakarta sepenuhnya menyadari tantangan besar yang menanti pada pekan ke-32 Super League Indonesia 2025-2026. Ya, Macan Kemayoran bakal menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda Minggu besok dengan misi membongkar tembok pertahanan paling kokoh di Liga saat ini. Persib datang dengan catatan impresif sebagai tim yang paling sedikit kebobolan, yaitu hanya 20 gol dari 31 pertandingan. Solidnya lini belakang Maung Bandung menjadi perhatian khusus bagi juru taktik Persija Jakarta Mauricio Souza. Ya, Persija Jakarta tidak akan gentar katanya nih Sobat Maya. Alano 5 dan kawan-kawan berangkat ke Samarinda dengan predikat tim paling produktif ketiga di klasemen setelah mengoleksi 58 gol sepanjang musim. Ketajaman lini serang Persija sedang berada di puncaknya dengan torehan 11 gol hanya dalam 5 laga terakhir. Mauricio Souza berharap anak asuhnya bisa menemukan celah di lini belakang Persib sejak menit awal. Ya ini tentu katanya selalu bagus kalau bisa unggul lebih dulu di papan skor. Dan Persija Jakarta akan berjuang sepanjang 90 menit untuk mendapatkan 3 poin penting ini. Ya, pertemuan kedua musim ini di tempat netral diprediksi akan menjadi adu taktik yang sengit antara agresivitas serangan Macan Kemayoran melawan kedisiplinan pertahanan Pangeran Biru. Selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang mau nobar nih ya. Wow, ini ada satu yang berbeda ya. Biasanya mau nobar-nobar tadi mana? Sok di kafe-kafe gitu nya. Tapi ini kayaknya pertama nih Sobat Maya Boboto Persib ya. Ya, ini bahwa nanti besok ini akan ada juga nih gelar nonton bersama atau nobar ya di gelora, langsung di stadion Gelora Bandung Lautan Api nih Sobat Maya. Waduh, seneng banget tuh ya. Dimana nanti walaupun para pemain aslinya itu sedang tandang ya, tapi nanti seolah akan ada seperti di lapangan hijau langsung di GBLA-nya nih Sobat Maya. Wah, ini
satu pertama yang luar biasa nih Sobat Maya Boboto Persib ya. Udah dapet tiketnya belum nih ya? Nonton langsung di stadion ya. Walaupun para pemainnya mah ayah di luar ya tete, lagi tandang ya. Tapi seakan-akan merasa apa ya, seperti pertandingan kandang lah, luar biasa nih ya. Ya untuk Sobat Maya Boboto Persib, hayo atuh orang doakan bareng-bareng ya, supaya Persib Bandung bisa bawa pulang poin 3.

0: siap digital. Click and play. www.radio.prssnijabar.net.
1: Saatnya Bebek Maria Subang Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
3: Maya FM 98, Maya FM.

Terima kasih. Kalau cintanya Sobat Maya sama 98 Maya FM Bandung itu tidak seperti sabun mandi ya. Kalau sabun mandi kan lama-lama bisa wanginya habis, bisa gampang habis juga sabunnya ya. Semuanya setia, oh, luar biasa. Sama penyiarnya juga setia. Wow, seneng banget Santika ya. Udah masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu. Dimana? Di DIY. Derah.

Eits nih, gaya bi. Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran. Pop Indonesia?

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Sudah pasti ya, kalau cintanya bertepuk sebelah tangan itu rasanya sedihnya. Pasti hati rasanya sakit sekali, nyeri, nyeri, nyeri, mau benang di ubaran. Aduh, sakit banget tuh ketika perasaannya gak dibalas dengan rasa yang sama. Tapi ya itu bukan berarti kamu tuh bakal menghabiskan sisa hidup dengan putus asa dan sedih ya. Ken, wela, lamun si dia tidak mau ya udah, neangan deuin udah eken ya. Nama nyarinya tuh yang cinta sama kita ya. Jangan kita yang terus aja ngejar-ngejar melulu. Capek, tahu capek. Ya, oke. Ada yang lagi merasakan bertepuk sebelah tangan cintanya? Waduh. Tapi akan terus tetap diperjuangkan. Wah, guguru tak kasih pejuang cinta dari kawan.

biasa ya. Oke, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena, yang sudah berada di tempat aktivitas. Selamat beraktivitas sambil tetap kerja, sambil dengerin Joget Morena. Oh, luar biasa ya. Yang lagi di rumah juga masih beberes, yang lagi kumpul sama keluarga tercinta karena weekend-weekend ya, sambil dengerin juga 98 Maya FM Bandung. Oke, terima kasih banyak. Selamat menikmati akhir pekan Sobat Maya bareng sama orang-orang tersayang ya. Selamat pagi Santika buat Kang Suryadi di kawasan Ranca Ekek. Hadir Santika, nuhun pisan ya. Salam cintanya buat Itakuya, Mama Dini juga, buat Kang Alam Bolem, Kang Jajang Rusmana juga, Abo Metal, buat Mas Lesu Uber, Umi Lila juga, spesialnya mah buat Persib cinahnya. Sampurasun Santika, Rampes, Abah Nanar, Gunung Asepan. Salam cintanya katanya buat Santika duluan. Nuhun pisan Abah Nanar. Buat Mama Shanda juga, Mama Dini, Mama Vita juga, Mama Nuyus ya. Buat Mama Dina, Mama Putri, Mama Ina juga, Mama Inggit, Mama Dava Gunhal. Buat Mama Linda, Mamahan Sadayana. Terus juga buat semua Sobat Maya, spesialnya buat istri tercinta, anak-anak dan juga cucu tersayang. Alright, terima kasih banyak nih buat Abah Nanar di Gunung Asepan. Ada Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Happy weekend all. Happy weekend Santika, happy weekend too. Terima kasih banyak buat Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat ya. Salam cinta katanya buat semua Sobat Maya yang berani beda berani gaya. Derah, pantuna ayah, oh ayah. Senam aerobik sampai subuh, kela. Senam nanahon itu aerobik lu kumain, nepikin ke subuh ya. Pantun ya Mas Santika. Oke lah kalau begitu ya. Senam aerobik sampai subuh, bersepeda ria di tepi parkiran. Alangkah baiknya capek di tubuh daripada capek hati dan pikiran. Ih bener pisan ya. Ulah loba di pikiran ya namanya, capek hati dan pikiran. Bisa beak kanu awak. Tapi cocok sih gena kuno buat yang pengen diet ya. Loba pikiran. Ibu-ibu Persib di Kompleks Kopassus Batu Jajar, gimana kabarnya nih? Terima kasih banyak ya, selalu gabung di gelaran Joget Morena, selalu mancok katanya ya, di Salasa, Kamis, jeng Sabtu. Oke, salam sejahtera buat Ibu Bayangkari, selamat bertugas, terima kasih banyak Bu. Buat Ibu Persib di Kompleks Kopassus Batu Jajar ya. Terima kasih banyak nih sapanya buat semua Sobat Maya aja. Nuhun pisannya, salam hormat selalu untuk bapak-bapak seragam loreng baret merah yang lagi bertugas ya di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Nuhun pisan ya. Oke, terima kasih banyak. Waduh, ya boboto hungkul ya. Siap-siap cina besok mau nyetadion. Da aya nobar di stadion. Iya atuh ya. Tebak-tebakan ahnya, P apa yang bakal jadi juara?

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
1: 98. Maya FM

Aduh, pokoknya nama cinta berat deh lah sama Kang Dones ya, penyanyi yang satu ini. Kang Dones goreng dodonges. Gak akan pernah terbagi cina walaupun sama Kang Kosin. Ada Kang Kosin lagi jauh atau di Thailand nih. Kang Dones nih, sebenernya lagu lama ini tehnya. Penyanyi nasaha itu. Penyanyinya penyiar joget morena. Oh, luar biasa. Narsis Santika ya. Oke, selamat pagi Santika buat Kang Maman Kosambi di ITC nih. Kang Maman ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Semoga pada sehatnya, amin. Duel panas yang ditunggu jutaan pasang mata tertuju ke Stadion Segiri Samarinda. Cina. Memburu macan kemayoran keluyuran. Semoga bisa ditaklukannya sama Maung Bandung ya. Caina herang laukna benang tah eta pisan. Pokoknya mah semoga dimudahkan dapat poin penuh untuk Persib Bandung. Nuhun pisan Kang Maman ITC Kosambi. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Ledeng selalu manco monitor joget morena luar biasa. Nuhun pisan Teh Ije Stefani ya. Pantuna cenah. Kain katun halus oge, kelihatan tipis halus rapi. Enggak ada pantun dari Agus Oce, telinga tiis menis sepi. Aduh, tiis ceuli herang paron maksudna kalau enggak ada pantun dari Agus Oce, kaheula biasana sok kurunyung dikieukeun teh. Aduh, Teh Ije Stefani. Salam cinta katanya buat Mama Dina, Mama Dini juga, Mama Vita, Mama Shanda, buat Eyang Endut, buat Teh Nani Memori Alam Bolem, Cepi Sandria juga, Agus Oce, Febri Acu, buat Jajang Rusmana, buat Bungsu Cikaputihan, Kang Soleh, Abo Metal, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Semoga selalu banyak rezekinya, amin ya. Wah, terima kasih banyak Teh Ije Stefani ya. Teh Imas Jua ya. Okay. Tuhnya pucuk dicinta ulam tiba gayung bersambut ya kurunyung teta Agus Oce ti marga asih. Yang super lungguh tea cenah nagog Teh Santika ya bade pantun sok ta. Tadi cek Ije Stefani cen lawan pantun ti Agus Oce teh cenah asa ti cilih herang panon bungah kitu maksudna. Masak leuca saus toge rapuh daging make tempe Teh Santika nyarios ka Agus Oce.

semua sobat maya mah cenah tatangga mah ararate meningali orang marga asih teh sakara yang neke. Masak bihun make merica turun teh Santika sami-sami Kang Agus Oce di kawasan Marga Asih. Selamat pagi Santika buat Kang Febri Acu nih si pejuang cinta teh dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Orang kece dari Cirebon, si kakak pulang dari Banjaran. Agus Oce lagi cari kasbon, teh Santika jadi incaran. Aduh, Kang Agus Oce-nya, cing sabar. Salam cinta nih, Kang Febri Acu buat sobat maya semua, teh Asih, ya. Rom Cipatujah juga, teh Nia, Rom Cita Asin, Rom Aisy juga, Rom 98, Esyakal. Buat Ang Inu, Jajang Jalak juga, Cepi Sandria, Mansyur Parihin, buat Kang Alam Bolem, Janel Aris, Imas Jua, buat Mamah Dina, Mamah Dini juga, Mamah Shanda, ya, buat Teh Nado juga, Umi Lila yang endut, spesial emang buat penyiar idola, para remaja, anu panggelisna, saruang siaran, waduh, dengan sorangan. Selamat pagi Kang Rahmat di Antapani nih ya. Pokoknya mah hidup Persib jenis Santika ya. Sapa yang mah buat siapa nih Kang Rahmat di Cijambe mau itu Cijambe apa Antapani itu ya. Tempat kerja mungkin salah satunya ya. Oke, salam cintanya mah katanya buat siapa nih teh buat semua sobat maya jelang El Clasico Persija versus Persib buat para bobotoh dari Jawa Tengah ya, Dede Mion. Buat Sami Persib ya, buat Teddy Bocil, buat Kokoli, Mas Nur Aziz, buat Erik Randy Ipin juga, pokoknya buat semuanya yang sudah pada menunggu cenah. Mudah-mudahan Persib menang. Spesialnya mah buat Ar yang ada di Cipei Jateng aja. Wah, orang Jawa Tengah tapi ngedukung Persib luar biasa ieu teh nya. Keun bae Santika oge da sanajan indung Cina bapak Jerman da lahir mah di Tatar Sunda atuh. Jadinya wajar we ngadukung Persib mah.

0: Maya Event.
1: Ya, tetap Maya Simak, no party.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu.

surga atau neraka? Pilih Persib atau Persija? Menanya ke Boboto ya paling pasti milihnya Persibnya teh. Menanya ke The Jacknya pasti milihnya Persija artinya. Jadi Sobat Maya milihnya nu mana? Pilih surga atau neraka? Pilih Persib atau Persija? Oh Persib jadi cantik. Kehela, Kang Rahmat teh di Cijambe, cenah teh. Oke, siaplah kalau begitu Maya. Yuk, beli koja di Pasar Andir, Sirip dan Jara ada di akuarium. Persija ketar-ketir, aroma Persib juara udah tercium. Oke. Terima kasih banyak pantun yang indahnya nih Kang Wagon ya. Kang Wagon Sales di Cangkedong sih. Aduh, salam cintanya katanya buat Kang Koswara, Amtibara, Bometal, buat Aki Kanha, juga Kang Lukman, Sri, buat Mama Shanda, Teh Nais juga, dan buat Santika. Oke, Ning Sancan, jana Santika cantik. Nuhun pisan Kang Wagon, anu pangganteng naknya, Salingkar ya. Alright, ada Pak Kosasi di Bojong Citepus. Salam cintanya mah buat Kang Agus Oce, Kang Roheng juga, Pak Adam di Sayati, Kang Jejang Jalak juga, Mamah Angga, Teh Nani Memori ya. Buat Teh Eti Cimahi Pooneng, buat Mang Nanar, buat Kang Ayi Umi Lila, pokoknya buat semua Sobat Maya yang selalu setia dengerin Cokit Morena. Nuhun pisan. Ada Kang Injang di Cibodas, Jalak Harupat hadir, Santika, pokoknya mah tilu poin ke Persib Bandung, Cina Persib juarana, amin. Sapanya buat Konveksi Bapak Dino di Kebon Kopi, terus juga buat Om Abun, buat Pak Aceng juga Teh Ai, dan buat yang pada mau pulang ke Saguling, selamat sampai tujuan, amin ya. Ketemuan Santika sama siapa nih? Cina sok protes itu lamun hara reste. Bari jeung ngawe ana berang-berangnya. Lupa cenahnya. Ada Teni di Kurdi ini, selamat pagi bareng sama mamah tercinta dan juga teteh tersayang ya. Cina naon ieu teh? Oh, kailahnya pokoknya mah hidup Persib gitu. Teh Ida di Jatinangor sangat mempesona, Cina Santika luar biasa, nuhun pisan ya. Oke, semempesona Persib Bandung. Ini tuh banyak banget yang komen tentang Persib Bandung karena memang banyak yang dinanti-nanti nih pertandingan ini ya, duel El Clasico, pokoknya mah laga panas ya. Walaupun pertandingannya digelar di Segiri Samarinda, tapi terasa dekat. Pokoknya namanya juga Persib, artinya jauh di mata, dekat di hati ya. Aduh, waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya Boboto Persib ya. Santika harus segera pamit, mau berburu tiket Persib untuk besok nonton bareng ya. Ada yang mau ikutan yang bareng sama Santika? Ayo atau kita berburu sama-sama ya tiket. Nah, kudu tiket resmi entong tiket palsu ya. Oke, okay. Untuk para calo heupeula caricing ya, ya inuker berburu tiket ya nya. Soalnya beli di calo mah mahal pisan ya. Yaudah, Santika pamit nih Sobat Maya Boboto Persib ya. Terima kasih banyak nih ya, lagu terakhir pokoknya Mas Santika mau kasih untuk Boboto Persib ya, lagu terakhir di Joget Morena hari ini ya. Insya Allah nanti next kita ketemu lagi di Joget Morena bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Oke, okay, Santika pamit, salam cinta buat semua. I love you all Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

0: Eits nih, gaya bi, sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya,
0: hanya
1: FM.
0: Di Maya FM. Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

Cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Studi Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 1-800-875-8853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Saatnya Sobat Maya simak. Dokter Tim. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Berhenti.
1: My FM.
2: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Diri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM.
4: Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Eits nih, gaya bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: BFF.
1: Katanya, kebetulannya sih mas, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FF.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM bersama Meli Jamil. Selamat siang sobat Maya. Aduh, di mana-mana macet, Besti. Ya, tapi memang udah biasa kayaknya di akhir pekan mah ya sobat Maya, Bandung mah udah enggak aneh. Enggak aneh ku macet ya kan, karena memang menjadi salah satu kota yang selalu padat pengunjung kalau di akhir pekan ya. Sobat Maya, di hari Sabtunya mau kemana nih jalan-jalannya sayang? Atau ada yang memilih untuk me time aja, bersantai, yang sekarang lagi kurang sehat juga cepet sembuh ya. Aduh, ini teh suara teh meni asa-asa. Tah, nah jol tuh kan, ilang kan, ilang, leplap, leplap, leplap. Ya. Selamat siang juga Meli Jamil, mau nyapa sobat Maya sekarang lagi stay tune di 98mayfm.com ataupun di radio perasani jabar.net ya. Hai yang lagi dengerin radio Maya lewat streaming aplikasinya juga, terima kasih banyak ya sobat Maya yang sekarang lagi stay tune sambil ngerjain pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Atau mungkin sobat Mel sekarang di siang harinya, teh Mel aku mah lagi gak daweng kiwe, cinti tidak ada agenda. Sok atau me time ya, menghabiskan waktu akhir pekan dengan bersantai, bermalas-malasan, tidak apa-apa ya. Kalau misalnya di hari Senin sampai hari Jumatnya kita full nih, kerja keras ya, sakit pinggang cari uang sampai sampai apa, sampai larut malam, bahkan ada ya di hari Sabtunya dipakai buat bersantai, me time atau family time bersama keluarga ya, jalan-jalan ya, makan bareng, ngobrol, nonton, nobar-nobar ya kan, juga bisa dijadikan satu alternatif ketika akhir pekan untuk mengisi lagi aktivitas kita yang sebelumnya padat ya. Nah, diisi aktivitas yang santai ya gitu. Atau mungkin sobat Mel sekarang di siang harinya, teh Mel aku mau tidur siang aja, sok atau tidur siang sama Meli Jamil ya, ditemenin suaranya ya. Ditemenin sama suaranya. Emang mau ditemenin naon ya suaranya ya. Meli juga mau ngajak sobat Maya, yuk yang belum request, yang belum salam sapa boleh yuk di 087770809898. Meli Jamil tunggu ya di 087770809898. Teh Meli, suaranya kenapa jadi rada-rada serak-serak jibruk? Udah mau udah serak-serak banjir, akhirnya tambah serak-serak jibruk. Lagi batuk Besti, batuk flu. Jika nanti sekarang lagi wabah ya, batuk pilek aja dia di mana-mana ya, batuk pilek ya. Nggak tahu ini tuh udah berapa, udah seminggu meren ya. Udah kan kalau batuk pilek masuk lama sobat Maya, kenapa ya? Ah, ini asam males gitu ya kalau dikasih batuk pilek ya, ya amit-amit sih ya. Namanya manusia mah pasti ada titik imunnya, apa namanya, imunnya turun ya, wajar ya, namanya manusia mah pasti ada sakitnya ya. Batuk pilek ya udah biasa lah ya. Tapi jangan dianggap remeh. Soalnya anger we ayo dikasih ngegogoy mah teu eureun-eureun mah da samaripuh ya. Bener teh? Teh Meli hadir dangdut asik, pengen lagunya PEP apa? Ya Persib dong. Gadis Kalimantan lagunya. Oke, boleh. Wagon, stay tune di 98 MFM. Langsung mengirim salam buat Amti Bara, Koswara, Mang Nono, Kang Lukman, Aki Kanha, Sri, Mama Sanda, Tehni, spesial buat Mel Jamchan. Moga sehat selalu, amin. Ya, ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Teh Meli, Persib anu saha Teh Meli? Anu kita semua atau punya Meli Jamil juga. Atau udah aku mau boboto ya, oke. Meskipun tetap belahan hati aku mah ada di Ciciro. Teh Meli gera move on. Iya, eta mah geus nu batur cenah. Atuh aku mah atuh mane da resep pisan atuh udah aku mah mau move on aja. Aduh, dasar ya. Pengen lagunya bahagia itu sederhana. Benar dari cita-cita tak siap. Pokoknya mah buat Rahmat alias Azra yang ada di Cijambe ya. Terus juga ya sekarang gimana sih? Persib Anusa Teh Meli lagunya bahagia itu sederhana, Rahmat alias Azra yang ada di Cijambe sekarang mah. Oh dirimu teh. Dirimu teh Rahmat, panggilan nama lainnya teh Azra. Kang Rahmat di Cijambe. Nah, yang Meli Jamil teh dari tadi apa namanya?
mikirin ini teh gimana maksudnya Rahmat alias Azra. Oh, dirimu teh ada nama panggilan kalau enggak Rahmat Azra ya. Sekarang mah mau salam-salam buat Mas Sugi ya, Mas Usin, Erik, Mas Li, Mas Kasim, Ipin, Mang Sakum, Mang Ajat Sayono, supaya buat Emily Jamil hidup Persib. Siap atuh Persib main emang ayeuna. Meniatnya teh ngabaras Persib, aduh Meli Jamil teh ketinggalan aja doalna. Manya cina aya bobo teh tinggalan. Aku manya anu di setel Persibnya ditonton di lalajo meureun Persibnya. Aya anu disiarkeun misalnya sepak bola antar kampungnya Meli Jamil ditontonna naon we anu dinyalain dina TV ku suami ya ditonton we.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98, Maya FM

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia?

0: sini aja yuk.
1: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. PP apa? Persib akan selalu di hati. PP apa? Udah pokoknya mah jika nate ya sobat Maya, Persib itu bukan hanya sekedar apa ya, sepak bola yang menyatukan kita karena memang kita suka nonton bola. Tapi kayaknya Persib itu jatuhnya jadi kayak warisan dan budaya ya, benar enggak sih? Soalnya nih ya, anak Meli Jamil aja yang paling kecil ya, baru 3 tahun gitu, cowok gitu ya, kayaknya udah tiba-tiba udah suka we nonton Persib teh gitu ya kan, karena mungkin orang tuanya ya pada nonton Persib, jadi yang pada akhirnya ya suka Persib. Jadi gimana ya, sulit menjelaskan ya bagaimana kita bisa mencintai Persib gitu tanpa harus disuruh-suruh gitu ya, udah dari sononya gitu. Jadi susah lah kalau misalnya ada yang nanya kenapa sih para bobotoh atau para pencinta sepak bola Persib gitu ya khususnya gitu kayak loyal banget gitu buat jadi supporter bola. Tapi udah gimana, susah dijelaskan karena Persib bukan hanya sekedar klub sepak bola ya, jadi kayak udah warisan budaya yang turun temurun dan gak ada alasan buat gak suka gitu. Bener tuh ya. Aduh, kamu orang Bandung mah tong ditanya, wah kamu aya namanya siap hajat deh, amin ya Allah, amin ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, selamat siang buat orang Garut. Hai Amti Bara, kemarin kemana hari Kamis? Ya tuh Meli Jamil mah saking sobat Maya yang sering WhatsApp gitu, selalu WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya sekali wento muncul, jadi pasti ditanyain kemana. Sehat Amti Bara. Pengen lagunya Pagar Makan Tanaman, boleh. Nah, siap nanti Meli Jamil P ya. Salamnya untuk Neng Meli duluan, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, amin ya. Terus juga buat Wagon, Lukman Baros, Bungsu, Jajang Jalak, Agus Oce, Mama Dini, Mama Dina, Umi Lila, Teh Nani Memori, spesial untuk Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul Leles ya. Teh Mel sehat selalu, amin sayang, terima kasih. Meli Jamil angkat line on air. Tiba-tiba ini teh pengen di interval yang kedua baru masuk, Meli Jamil pengen angkat line on air. Di 0225441398 ya. Buat sobat yang pengen owner, boleh Meli Jamil angkat langsung ya di 0225441398 ya. Ada Kang Adam Linggahara Sayati, apa kabar Teh Meli, selamat siang ya. Pengen lagunya. Hai, halo.
1: Alhamdulillah, kirobilalah.
0: Aku tadi coba-coba dulu, aku sambil ngomong. Karena terus
1: biasanya kakak tidak suka ngangkat telepon di season kesini.
0: Kalau hari Sabtu maafan jam 1 gak ada berita, jadi bisa langsung angkat.
1: Iya dong.
0: Umi Lila.
1: Ya,
0: aku itu tadi
1: ngomong-ngomong itu Bebek.
0: Apa?
1: Persib kayak udah punya kita aja ya.
0: Iya atuh. Kitanya bukan kita berdua ya, kita semua ya.
1: Kayak punya aing banget.
0: Pokoknya mau Persibmu aing gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Dirimu juga kan suka.
1: Sebelum ada kita udah ada Persib, jadi kayak gitu.
0: Iya bener ya. Bukan cuma klub sepak bola, bener ente juga nggak warisan, we ti di tuna gitu.
1: Kan,
0: jadi
1: kan dibilanginnya juga Persib mau aing.
0: Bener pisan. Umi.
1: Ya.
0: Akhir pekan jalan-jalan kemana, Besti?
1: Ntar ada pengajian.
0: Oh.
1: Udah sebelum asar tapi sholat di sana.
0: Oh ya udah tuh ya. Jangan lupa nitip doa buat aku ya.
1: Oke sayangku.
0: Emang
1: kamu selalu aku doain.
0: Bohongin, mana aku ngomong bohongin marannya.
1: Doain. Kan setiap
0: ya. Thank you sayang ya.
1: Sehat sedikit tambah banyak, penyambutnya tetap tangawa, oke? Okay?
0: Amin. Ya udah pengen request apa, Besti?
1: Belum ada yang cukup.
0: Ada, udah.
1: Ada pisangannya.
0: Siap.
1: Alhamdulillah.
0: Ya udah. Kirim salam buat siapa?
1: Udah bukan seperti itu ya kak. Emang di YouTube juga ada, tapi
0: beda.
1: Dipasangin. Biarin ya berlalu.
0: Ngerti sayangku.
1: Kalau kebahagiaan itu sederhana, kalau sama kakak diputerin, ya.
0: Tahu bedanya radio teh gitu, yang MP3 teh bedanya bener.
1: Kan aku sama radionya yang dipasang pakai box yang di sana di sini biar lalu lalang pergi ke sana kemari.
0: Siap, sayang. Oke, mau kirim salam itu, buat jadi, siapa?
1: Kalau di YouTube mah kan nggak seperti itu,
0: bunyinya. Siap sayangku, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Ya udah, atuh kirim salam buat siapa, Besti?
1: Buat yang cantik jelita, pulangnya hati-hati di sini panas, Beb.
0: Alhamdulillah di sini juga panas. Buat siapa
1: oke,
0: lagi?
1: Oke, sama. Buat Kang Anti Barahatur Nuhun. Terus tadi teh Kang Adam.
0: Adam.
1: Yang di WA.
0: Adam Linggahara.
1: Adam Linggahara, Febri Acu, Teh Hajah Nado yang cantik jelita. Buat Teh Ratu Engang juga yang baik juga.
0: Okay.
1: Kang Mansur. Lalu Kang
0: Kangku.
1: Yang di Garut teh. Kang Jenggalak. Lalu Kineo, Kang Yansah, Kang Agus Oce, Nindut, Nenek Putri Ayus, Kang non, Mang Nono, Teh IJ, buat penebar lopeng gak muncul-muncul.
0: Terus
1: semuanya aja weh.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Buat yang cantik jelita, suka warga tuh bebe.
0: Makasih sayang ya.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap. Lagu-lagunya berani beda, berani jaya dan aki caumannya. Aku harus

0: Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: MyFM

Lagu dari Darboy, geng, Kicau Mania, Sobat Maya, sempat jadi trending pertama ya, ini di YouTube ataupun di beberapa chart ya, top chart yang paling banyak banget Sobat Maya request juga nih. Kicau, Kicau, Kicau Mania, khusus buat Sobat Maya yang suka hobi pelihara burung ya. Meli Jamil, kalau burung taunya cuma merpati, terus apa, murai ya, terus lovebird, sesana mah ting naon deui-nya, pokoknya apalagi yang suka ikut perlombaan yang sampai harga burung teh mang juta-juta, ya ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta, buset ya. Pokoknya mah terserah deh Sobat Maya mau hobinya apapun itu, mungkin hobi itu menjadi salah satu penyemangat kita buat tetap kuat menjalani hidup. Bener tuh sih? Ya, tapi jangan sampai nih hobi

Kayaknya kalau nggak hobinya otomotif, ya mancing, ya burung juga ini salah satunya, miara ya. Ah banyak, pokoknya apapun itulah hobi Sobat Maya ya. Yang penting buat Sobat Maya happy, ya kan? Karena kan kalau kita nih berkutat dengan kehidupan dewasa yang nyari uang terus, cari apa ya. Tapi hobi sesekali boleh lah ya. Buat sebagai hiburan aja sebenarnya ya. Ya. Jadi nggak masalah apapun itu hobinya. Yang penting jangan yang negatif hobinya ya. Namanya hobi emang nggak ada yang negatif ya. Hobi aja, cari aja tuh definisi hobi ya. Lanjut lagi, Mary Jamil mau nyapa ada Kang Adam Linggahara Sayati ya, yang pengen lagunya Kepiting Laut dari Tracy Queen ya. Mau kirim salamnya buat Umi Lila, buat Nado, Kang Uya Gatsu, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Jajang Jalak, Abah Dadang TCI ya. Buat Lukman Baro, Sobo Metal, spesial buat Teh Meli, bareng family tercinta. Thank you Kang Juhe, asik Neng Lila on air. Nggak baru kebaca WhatsApp-nya ya Kang Juhe-nya. Neng Melja melapor, ah Margasi hadir. Laporan lapar, selesai. Katingali jika nate nyari lotek atau ayak kiema Kang Juhe, enak jika nanya sing lada. Wah, mantap. Kang Jaka Sinangling Cigondewa juga lagi stay tune, yang pengen Lesti, Meli Jamil kasih Lestinya bawa aku ke penghulu ya. Semoga Sobat Maya yang ada rencana mau melangsungkan pernikahan, semoga dikasih kelancaran ya, keberlimpahan rezeki juga, terus keberkahan, semoga dijadikan keluarga yang selalu sakinah mawadah warohmah, amin ya. Pokoknya me kirim salamnya buat karyawan Guts, buat Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat, spesial buat Ustadz Udin, pemburu kasbon kelas dunia. Oi deh, mantul ya. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran juga siap di play sama Mary Jamil secangkir kopinya ya. Musalamnya buat Sobat Maya semua, buat yang ngasih orang Cipatuja, buat nih orang Cinta Asin, Rol IC, anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Zalikal, Diansa Anginu juga ya. Agus Oce, Jajang Jalak, oh tadi udah ya. Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alan Bolem, Zainal Aris, Mas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda, Nado, Umi Lila, yang Endut, spesial buat penyari Dola aja yang cantik, yang baik hati, Teh Meli. Thank you.

0: 1-800-387-7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya Sebab Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM 98, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, Nupa Renting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung ya. Tentunya Meli Jamil masih nemenin Sobat Maya di edisi Dangdut Asik di akhir pekannya ya. Selamat siang buat Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi manteng lewat streaming kita di 98mayafm.com ataupun di aplikasi Radio Maya dan juga di streamingnya di Radio PRSSNI Jabar.net ya. Sobat Maya, malam mingguan nih, liburan kemana kita? Liburan? Iya ya, hari Sabtu ya sekarang ya. Nongkrong aja yuk, ngopi-ngopi cantik kayaknya enak ya, ngopi-ngopi santai gitu ya. Cari tempat yang bikin kita relax, tapi di rumah aja deh. Ada kayak gitu juga nggak? Suka mikir, aduh jalan-jalan kemana ya, jalan kemana ya, kesini enak kayaknya, atau kesini, atau kesitu. Wah banyak rencana pada akhirnya cuman di rumah aja ya. Aduh, Sobat Maya, Meli Jamil punya informasi terbaru nih. Sobat Maya hati-hati ya, karena ada beberapa informasi terbaru nih. Jadi Sobat Maya, ada yang namanya modus penipuan dan kejahatan yang mengincar pengguna iPhone ya, serta modus penipuan penjualan iPhone palsu. Nah jadi kalau misalnya nih Sobat Maya nih hati-hati ya, ada modus phishing iCloud dan find my iPhone. Jadi Sobat Maya hati-hati nih ya, soalnya ini udah banyak kejadian banget ya, di mana orang itu tuh berpura-pura gitu ya ke rumah seseorang. Misalnya dia ngakunya ngedetect iPhone misalnya nih, kita nih pengguna iPhone gitu ya Sobat Maya. Nah jadi dia pura-pura jadi mencari iPhone. Jadi kan ada tuh di iPhone itu ada yang namanya aplikasi ngedetect. Nah ya Find My gitu. Nah terus Find My iPhone. Nah di situ nanti dia pura-pura nih kalau misalnya iPhone-nya dia itu rusak, iPhone dia itu hilang ya gitu. Terus kedetect di misalnya nih kita lagi kita jadi targetnya. Nah dia si pelaku ini tuh ke rumah kita gitu, terus bilang bahwa iPhone-nya dia itu hilang dan kedetek di rumah kita. Nah nanti dia pura-pura tuh nyari ke rumah kita. Kalau misalnya kitanya yang gak waspada ya Sobat Maya, hati-hati ya. Nanti kan dia masuk ke rumah nih. Nah biasanya itu nanti ada beberapa hal yang memang dia melakukan pencurian yang kadang kita gak sadari ternyata ada yang hilang. Ini hati-hati loh Sobat Maya, ini banyak banget ya. Jadi pura-pura jadi Apple support. Jadi si pelaku ini bisa juga menghubungi korban atau penadah atau pencuri yang tidak bisa membuka iPhone hasil curian, lalu menyamar sebagai pihak Apple untuk meminta data iCloud guna membobol perangkat. Ini juga ada ya. Jadi modus find my palsu ini, jadi pelaku mengirimkan notifikasi palsu seolah-olah dari fitur my iPhone untuk mencuri kredensial Apple ID korban. Ini banyak banget Sobat Maya ya. Terus juga ada juga yang memang peretas akun sosial media. Jadi modusnya akun diretas ini, si pelaku meretas akun Instagram atau WhatsApp gitu ya, untuk melakukan menawarkan iPhone murah ke pengikut korban. Jadi penipuan berkedok teman lah. Ini banyak banget ya. Jadi Sobat Maya, sebenarnya kejahatan sekarang tuh makin canggih loh. Jadi kita waspada aja ya, karena kadang nih kita yang gaptek gitu ya, bisa dibilang itu gampang banget kadang sekarang kejahatan-kejahatan yang memang berbasis teknologi ya. Jadi hati-hati Sobat Maya semuanya ya gitu. Terus juga kalau misalnya Sobat Maya merasa tidak sesuai dengan apa yang misalnya ada pelaku nih ya, yang pelaku tuduhkan kalau misalnya dia nemu dia ngedetek HP-nya tuh ada di rumah kita, kalau misalnya kita nggak ini, lebih baik didampingi seseorang yang memang berkompeten misalnya, atau enggak pihak kepolisian atau mungkin RT RW setempat gitu untuk mendampingi. Dan hati-hati jangan sampai dibiarkan begitu aja masuk, jangan ya gitu. Jadi harus tetap didampingin dan memang harus ada orang yang sebagai saksi ya. Ngeri banget tahu orang-orang zaman sekarang. Semoga Sobat Maya kita dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk ya sama kita ya, amin ya.

0: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Fata Morgana, Meli Jamil sudah play ya, spesial buat Mama Dini di Lembang yang lagi stay tune di 98 Maya FM. Selamat siang, happy weekend Teh Meljam. Hai Mama Dini, thank you. Selamat berakhir pekan juga ya Mama Dini ya. Mau kirim salam buat sobat Maya semua, pokoknya mah berani beda berani gaya. Fata Morgana, sudah Meli Jamil play ya. Ada Mang Nanar Gunung Asepan juga lagi stay tune di 98 Maya FM. Ada Mang Nanar Gunung Asepan ya. Mang Nanar mau kirim salam langsung buat Teh Nada Dolar, Teh Takuya, Sri Amelia. Terus juga buat Teh Neis, Teh Is Isar, Teh Rindu, Teh Imas Jua, Teh Mimin GM. Pokoknya mah buat sobat Maya semua, buat anak-anakku juga cucuku tersayang. Okay. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Pak Kosasi di Bojong Citepus ya, yang lagi stay tune. Terima kasih banyak Pak Kosasi yang pengen minta lagunya Semua Untukmu. Dari siapa tuh Semua Untukmu ya? Mau kirim salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam di Sayat, Jejang Jalak, Ayi, juga buat Po Oneng, Teh Nani Memori, Mama Angga, Umi Lila, Teh Ani, Mama Dini, Mang Nanar. Pokoknya buat sobat Maya semua. Abah Dadang di Ranca Manyar sama Mama Didah juga thank you ya, selalu stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih. Abah Dadang di TCI juga ya lagi stay tune, terima kasih. Terus ada Pak Haji Kardi juga ya. Terus juga yang lagi stay tune ada Teh ini, Teh Ida di Jatinangor ya, terima kasih. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, Kang Jang Cibodas, Teh IJ, apa kabar Teh IJ? Kang Maman Kosambi, Kang Suryadi di Ranca Ekek ya, Bunda Anissa di Majalaya juga, Teh Nali Memori di Cicahem, Kang Jajang Jalak apa kabar? Ada Bokir Mie Ayam 28 juga ya, Bung Suci Kaputihan lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih ya. Akhir pekan sobat Maya, kalau misalnya nih ada rencana yang mau pergi atau mau jalan-jalan ya, jangan lupa. Kalau lagi musimnya gak menentu, antara hujan, tiba-tiba panas, terik gitu ya sobat Maya, yang penting standby ada yang namanya jas hujan ya. Jangan sampai nih nanti sobat Maya di jalan ya, apalagi khususnya buat kita-kita yang suka pakai kendaraan roda dua alias motor gitu ya. Sobat Maya jangan sampai lupa ya, jas hujan selalu tersimpan rapi di jok motor. Jadi kalau misalnya nanti pas hujan, kita bisa langsung pakai ya kan, dan tidak menghambat aktivitas kita. Yang pakai mobil juga tetap sedia payung sebelum hujan. Kalau misalnya mau keluar mau beli goreng kan tetap ya di payungan heulanya bisa jibrek pa bararase lamun keur hujan mah bener teh ya. Dan tentunya sobat Maya, tepat di jam 2 kita akan menyimak terlebih dahulu ya. Di jam 2 ada informasi kilas Bandung di edisi hari Sabtu 9 Mei 2026, dan tentunya Meli Jamil masih membersamai sampai dengan jam 3 nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus derah.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
3: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung
2: yang disiarkan serentak
3: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pembangunan tahap awal BRT Bandung Raya terus berlangsung. Gubernur ubah mekanisme bantuan sekolah di Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Jabar kuartal 2 bisa menembus 6%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Progres pembangunan awal bus rapid transit atau BRT Bandung Raya terus berjalan. Saat ini beberapa pekerjaan fisik terus dilakukan, termasuk pembangunan depo, halte koridor, hingga penataan jalur operasional transportasi massal tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan, meski kontrak pengerjaan sudah berjalan, masih ada sejumlah persoalan yang harus dibahas dan disosialisasikan lebih lanjut. Antara lain terkait pedagang kaki lima atau PKL, hingga rencana pemindahan trayek angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, dan antar kota dalam provinsi atau AKDP, dari Terminal Cicahem ke Terminal Leuwi Panjang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, Rasdian mengakui perlu pendekatan secara bertahap kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar lokasi proyek agar proyek pembangunan BRT tidak menimbulkan persoalan sosial baru di lapangan.
4: Dari Kemenlu menyampaikan tentang progres BRT di Kota Bandung. Ada beberapa infrastruktur yang dikerjakan, kalau tidak salah yang pertama Depok ya, khusus Kota Bandung ya, di luar Bandung Raya, berarti dicahum dengan lebih panjang. Yang kedua pembangunan halte koridor, saman koridor. Yang ketiga pembangunan koridor, dan yang kelima itu TS. Jadi sampaikan dari Kemenhub terkait dengan pembangunan yang di depo lebih panjang ya, kurang lebih sudah 11%. Dicahum belum jalan. Memang penjalan kotanya sudah ada, selesai dia, tapi belum dikerjakan karena ada beberapa yang harus perlu kita sosialisasikan terkait dengan keberadaan PKL-nya, keberadaan kios-kios yang sewa di sana, kemudian terkait dengan ada pemindahan AKP-AKDP-nya, itu. Jadi harus dibahas lagi lebih lanjut dan perlu kita sosialisasikan lebih intens.
3: Pekerjaan jalan dan trotoar di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar belum berproses karena menunggu selesainya perbaikan drainase. Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi mengatakan pihaknya siap melakukan perbaikan namun belum bisa dilakukan karena ruas jalan masih digunakan oleh para pedagang kaki lima atau PKL untuk berjualan. Oleh karena itu pihaknya menunggu keterlibatan aparat kewilayahan setempat untuk memastikan lokasi perbaikan sudah bersih dari aktivitas masyarakat. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Rizky, nantinya desain trotoar dibuat khusus untuk pejalan kaki, sehingga kendaraan ataupun PKL tidak bisa masuk ke trotoar.
5: Panjunan juga ini sekarang sedang berproses. Saat ini kita sedang perbaiki drainasenya, nanti itu dari Astana Anyar dan Panjunan kita lakukan. Tapi kita itu sangat situasional, menunggu bersama teman-teman dari kewilayahan, ya artinya kalau dari pihak kami, bahwa kami siap gelar aja lah, prinsipnya seperti itu. Ya kan harus clean and clear dulu lokasinya untuk digelar gitu, dan harus begitu sudah digelar pun tidak boleh langsung, ya harus betul-betul clear dulu sekian waktu untuk pemadatan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun ini mengubah kebijakan penyaluran dana bantuan dari semula diserahkan langsung kepada pihak sekolah menjadi diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan melalui bantuan beasiswa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, bentuk bantuan melalui beasiswa dilakukan untuk mengantisipasi salah sasaran bantuan yang sebelumnya sering terjadi di masyarakat. Dengan kebijakan ini diharapkan semua anak-anak di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta secara gratis.
6: Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pun saya sampaikan, hari ini mengubah kebijakan yang dana bantuan provinsi untuk sekolah yang selama ini diserahkan langsung kepada sekolah, hari ini dulu mencapai 600 miliar. Dalam setiap tahun hari ini diubah dalam bentuk beasiswa untuk masyarakat berpenghasilan rendah bersekolah dalam negeri sudah gratis, di swasta secara gratis. Kami bukan hanya sekolahnya yang dijamin, kami menyiapkan tasnya, sepatunya, bukunya, dan berbagai perlengkapan lainnya dengan tujuan dalam jangka panjang anak-anak Jawa Barat terbebas dari buta huruf, buta aksara, tidak punya sertifikat pendidikan.
3: Terkait dengan berita sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen mengapresiasi program dan inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait bantuan pendidikan di daerah, yaitu Program Indonesia Pintar atau PIP Daerah. Wamen Dikdasmen Atip Latiful Hayat menilai program dan inovasi yang telah dilakukan sangat efektif karena disalurkan langsung kepada siswa. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Atip berharap semangat efisiensi yang dilakukan di Jawa Barat dapat diadopsi dalam skala nasional melalui sistem yang baru yang sedang dirumuskan kementerian.
7: Jadi alhamdulillah untuk Jawa Barat, Kang Deddy sudah memberikan langsung ya, kan, bantuan ke siswa. Jadi tidak ke institusinya, itu semacam PIP daerah gitu lah, kan, ya. Jadi alhamdulillah lebih efektif.
8: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada kuartal kedua tahun 2026 diprediksi bisa mencapai 6% yang didorong oleh semakin tingginya permintaan masyarakat. Ekonom Unpad Ferry Hadianto mengatakan capaian positif di awal tahun dipicu tingginya permintaan masyarakat sejak Desember 2025 hingga Maret 2026 seiring dengan momen keagamaan dan liburan. Bahkan diprediksi akan meningkat karena berlanjutnya rangkaian agenda besar nasional dan keagamaan seperti Idul Adha, musim haji hingga libur panjang sekolah pada bulan Juni. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Ferry, jika diakumulasikan, Jawa Barat mengalami periode 8 bulan berturut-turut yang penuh dengan stimulus ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.
9: Kita punya 4 bulan terakhir dari Desember, Januari, Februari, Maret itu penuh dengan aktivitas demand yang tinggi. Nataru, libur sekolah, puasa, lebaran itu jatuh di 4 bulan terakhir. Jadi saya pikir kalau hitungan 4 bulan terakhir sudah bisa berkontribusi cukup tinggi sehingga itu masa satu tahunnya itu bisa 0,9. Nah nanti ditambah dengan kuartal 2 yang juga ada Idul Adha, hajian, libur sekolah di Juni, berarti itu hampir 8 bulan terakhir itu penuh dengan peningkatan permintaan masyarakat karena aktivitas keagamaan ataupun juga aktivitas khusus lainnya seperti libur sekolah. Saya yakin nanti hitungan di kuartal 2 mudah-mudahan bisa tembus 6%.
3: Jajaran Reserse Narkoba Polda Jawa Barat terus berupaya memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Jawa Barat. Selama periode Januari hingga April 2026, lebih dari 600 ribu butir obat keras terbatas dan obat-obatan keras tertentu berhasil disita, termasuk sabu seberat 13 kg, ganja 76 kg, 3 kg tembakau sintetis, 2 liter cairan bibit tembakau sintetis, serta 2.000 butir psikotropika. Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Albert RD mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 928 kasus dengan total 1.154 tersangka. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Albert RD, tanah Pasundan tidak boleh dikuasai oleh para pengedar yang ingin merusak generasi muda dengan barang haramnya tersebut.
10: Sesuai dengan program asta kita Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa menuju era generasi Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa membiarkan para jaringan ini atau pengedar ini untuk tetap mengedarkan narkotika di wilayah bumi atau tanah Pasundan ini. Jajaran Reserse Narkoba seluruh Jawa Barat tidak main-main dengan penanganan pemberantasan narkoba.

0: Radio.
1: Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jabil tentunya masih hadir menemani Sobat Maya di interval terakhir kita ya, di interval ketiga. Request salam-salam masih ada waktunya, boleh di WhatsApp aja langsung di 0877 7080 9898. Tadi juga kita sudah menyimak informasi kilas Bandung di edisi hari ini. Dan tentunya on air boleh nanti Meli Jamil angkat ya di 0225441 3928. Sekali lagi di 0225441 3928.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program

1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Bojong Citepus yang pengen minta lagunya lawas ya. Dari Macica Mohtar, semua untukmu pokoknya Maya. Udah Meli Jamil Play, tentunya buat sobat Maya juga yang masih selalu setia bersama 98 Maya FM ya. Ibu Intarti apa kabar? Lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak ya. Pokoknya mah kirim salam buat sobat Maya semuanya aja. Thank you. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kiraina di Cimahi. Apa kabar Kiraina ya? Lagi stay tune bersama Dangdut Asik Teh Mel ah bari ngegoreng cireng. Aduh, Meli Jamil paling enggak suka ngegoreng cireng kunaon cik sobat Maya ya. Kayak berasa lagi perang etanya araceleng jaba bararitu gening ya. Ih, kebayang dulu tuh pernah bikin goreng cireng gitu ya, goreng cireng. Kuat ka eta mun asa bletak bletuk cimol talen cireng ya, cimol. Bletak bletuk menicing araceleng kena minyak panas lah. Itu mantakan yang pada jualan cimol jararaguan bisaan eta tekniknya teh apa coba ya. Tapi kenapa ya sobat Maya olahan aci teh enak. Mau cilok, mau cilung, mau cimol, mau cireng, mau cipuk, mau naon deui nu tina aci teh. Apa kana mah tipe acian we? Nanya enaknya gitu. Padahal berbeda-beda gitu ya di apa namanya? Diolahnya gitu. Tapi dah pada dasarnya si acinya. Tapi enak we ya. Kenapa ya? Aduh, jadi asa-asa ayang cilok. Cilok cilok kuah tuh, ciloknya cilok kuah, cilok goang, cilok bumbu kacang, segala rupa pokoknya namanya peracian teh mana enak-enak teuing ya. Temel mau enggak ini aku lagi makan cilong. Mau. Aduh, ini mending sok ngabawi eta tuh jabade dikirimkeun je fotonanya keur makan cilong. Mau atuh besti kirim ka dia atuh ah. Ada orang baros ya Kang Lukman lagi stay tune juga, terima kasih banyak yang Kang Lukman ya. Meli Jamil mau coba angkat line on air dulu. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut radio Maya der ah.
0: Siapa ini?
1: Sama Jajang di jalan.
0: Ini mana? Kenani nah tengah WhatsApp ye. Di toilet.
1: Ya, aku enggak keburu ngetik.
0: Ah, kata aku teh kemana ieu teh Nani belum muncul. Euy, bawa-bawa meureunnya jiga na keur ieu keur gegero meureunnya.
1: Ah, selalu manteng
0: dah. Alhamdulillah, atuh Kang Jajang jalak.
1: Iya.
0: Mau request enggak?
1: Mau atuh.
0: Mau apa?
1: Istri setia.
0: Ais, istri setianya buat siapa?
1: Buat Temel duluan ya. Semoga sehat selalu. Buat Bapak Semara, terus buat Kang Lukman Baros, buat Umi Lila, Nenek Putri, buat Ari Saladi,
0: siap,
1: Ahmad Sibara,
0: oke,
1: okay. Febri Acu, Kamangsur, Mang Danar, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya.
1: Eh, tapi orang Citarum tak album metalnya.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat biasa, buat si Cinta aja.
0: Si Cinta yang jauh di sana yang lagi mantengin ember iya, ya.
1: Yang ada di Cicahem.
0: Aduh. Atuh nuhun.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya.
0: Berani beda
1: gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Jajang Jalak yang sekarang lagi berbunga-bunga hatinya. Ikut seneng aja ya. Di 0225413928 lagi ada siapa? Halo. Ah ya sudahlah ya. Oh iya tadi Kang Lukman Baros mau kirim salam nih, menyusul ya. Ada buat kirim salam buat Kang Suryadi, buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Rasu, Deden Cipteng, terus Amti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Jilila, Kang Jajang Jalak, Teh Nani Memori di Cicaheum ya. Abo Metal, Ahmad Irwan, pokok nama pilih radio, pilihnya Maya, berani beda.

dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM.
2: Salapan delapan Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duta Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat siang menjelang sore untuk para istri setia ya, yang lagi pada stay tune di Dangdut Asik bersama Melly Jamil ya. Semoga kesetiaanmu berbalas dengan kesetiaan juga, keberlimpahan rezeki dan kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya. Buat para istri setia yang sekarang lagi stay tune sambil dengan kerjaan yang gak beres-beres ya, sambil ngerjain kerjaan di tempat kerjanya. Para istri setia yang bukan hanya menjadi tulang rusuk tapi ternyata merangkap jadi tulang punggung keluarga juga, semangat ya. Sobat Maya, ternyata Melly Jamil gak kerasa udah hampir 3 jam ya nemenin Sobat Maya di edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Sobat Maya yang udah selalu stay tune bersama 98 Maya FM. Melly Jamil mau ngasih informasi buat Sobat Maya nih, udah tahu belum kalau radio Maya bukan hanya bisa didengarkan lewat streamingnya di 98mayafm.com, tapi radio Maya bisa didengarkan lewat streaming di www.radioprssnijabar.net. Sekali lagi, di radioprssnijabar.net ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih ada rencana mau keluar kota ya, mau rencana keluar pulau, mau pindahan, mau merantau gitu, terus kangen sama radio Maya, udah sekarang mah gampang Sobat Maya ya. Mendengarkan radio itu bukan hanya ngegiwing radionya kemana-mana, frekuensinya tiba-tiba ngeresek, hilang, udah weh gak bisa dengerin. Enggak sayang ya, sekarang mah udah zaman digital bestie, jadi dengerin radio itu lebih mudah, lebih gampang diakses dimanapun, kapanpun, sama siapapun, jam berapapun juga udah bisa sekarang mah bestie ya. Di www.98fm.com streamingnya ya, lewat website resmi Radio Maya, ataupun di streaming radio prssnijabar.net. Nanti klik aja pilih Radio Maya ya. Lanjut lagi, Teh Meli, air Radio Maya teh di mana? Kopo Permai sayang ya, komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Temel, aku baru masuk nih Bandung area. Aku lagi dengerin di Tol Paster. Hai Wilujung Sumping. Siapa ini teh, kasih nama atuh Besti ya. Rencana mau liburan kemana di Bandung? Tapi dah kalau Bandung mah ya, untuk para wisatawan sih gak jauh-jauh ke arah kalau Bandung Barat ke arah Lembang ya, Kabupaten Bandung Barat ya. Terus kalau misalnya ke arah Kabupaten Bandung atau Bandung Selatan, ke arah Ciwidey, Pangalengan juga, itu jadi selalu jadi destinasi yang kayaknya wajib gitu ya. Kalau kita ke Bandung teh, Lembang, Ciwidey, Pangalengan. Nah, kalau di kota Bandungnya sendiri ya, ada pusat atau kawasan heritage ya, sepanjang jalan Asia Afrika Braga, alun-alun kota Bandung, itu juga bisa jadi salah satu alternatif. Atau dekat kawasan Gedung Sate itu kan ada tuh Museum Geologi juga bisa ya. Terus melipir dari tetangganya kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, ada kota Cimahi ya. Kota Cimahi juga sama Mbak Esti, banyak tempat wisatanya, banyak sekarang mah, apalagi kan alun-alun Cimahinya udah cakep banget ya, itu bisa dijadiin alternatif buat jalan-jalan juga. Terus apalagi ya, makanan, aduh jangan ditanya, Bandung Raya mah makanan banyak rekomendasinya, banyak pisan. Kalau dulu mah ya gak jauh-jauh dari mie kocok Bandung, batagor. Nanti yang ciri khas Bandung teh, eta pokok namanya, biasanya makan muter we di situ-situ lagi makanan. Sekarang mah banyak ya, bisa dijadiin alternatif juga. Belanja tong tanya deh, belanja mah eta reunceum di pusat kota ya. Mall-mall banyak ya. Jadi aduh banyak banget pokoknya. Selamat menikmati Bandung area sayang ya. Mau yang hijau-hijau, mau yang seger-seger, mau yang asri-asri, mau yang belanja, mau yang kuliner, semua ada. Yang enggak ada cuma satu, Pantai Hungkul sayang ya. Terima kasih banyak Sobat Maya dimanapun berada ya. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam mingguan. Sampaikan salam dari Melly Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Nanti ketemu sama Melly lagi insya Allah di hari Selasa ya, di jam 12 sampai dengan jam 3 dengan lagu Dangdut Asik pastinya, dari jam 12 sampai dengan jam 3-nya ya. Terima kasih yang udah request, salam-salam. Yang udah on air juga hatur nuhun sayang ya.
Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Setelah ini jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36. Oke. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan sayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: My FM 98 My FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan.

0: Play FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: tegaklah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Ibnu Kartini.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

komputer dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Duparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo, kami
2: Ilir 7.
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Pop Indonesia.
2: Pop Sun.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. 3, 2, 1. Maya FM.

Raya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

mewaspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio.

0: Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang. Kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: My FM 98 My FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaa Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Maya FM.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Dari

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Nukarem Ting.
1: Maya FF.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan, bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan

0: 6. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobat Mbak tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: JJS 36.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

jaringan, program studi sistem informasi, fakultas komunikasi dan bisnis atau vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, fakultas ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, fakultas sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080988.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

janji manis, punya janji apa Sobat Maya malam ini? Karena sekarang malam minggu. Malam minggu biasanya identiknya sama yang namanya apel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di kesempatan hari Sabtu 9 Mei 2026 popo gak hujan. Tapi hujannya itu tadi Fitri kejebak hujan lumayan gede, dari mulai lewat perempatan Buah Batu sampai tadi pertengahan Cibaduyut. Luar biasa. Kirain gak hujan ya. Kelihatan dari timur arah ke barat kok pada pakai jas hujan. Nah, mulai lewat perempatan Buah Batu mulai deh itu yang namanya hujannya. Luar biasa lah ya. Makanya sampai kesini gerahnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan Sobat Maya sudah berada di rumah ya. Seperti biasa Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 9898.

0: 98.9
1: Maya
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut.

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Sobat Maya Sibak, no party.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

Ya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan untuk Sobat Maya yang baru saja stay tune di Titian Kenangan, ya, pokoknya hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21, 3 jam. Kalau on air bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Yang masih berada di tempat kerja, ya, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, biarpun mungkin pekerjaan masih banyak, ya, belum selesai. Gak apa-apalah, besok hari Minggu libur, ya. Ada yang lembur, ada yang kebagian shift malam, ya. Untuk bapak-bapak security juga, selamat malam nih, ya, jaga keamanan lingkungan setempat, ya, Bapak Hansip. Terus juga hati-hati nih Sobat Maya, ya, tadi siang terjadi penjambretan di daerah Kopo Permai, kebetulan di gang rumah orang tua Fitri, ya, di Kopo Permai. Jadi ada seorang ibu sedang berjalan habis senam lansia. Kemudian ini modus nanya alamat. Ada pengendara motor berdua menanyakan alamat kalau blok D sebelah mana. Ya. Tapi anehnya itu kok semakin mendekat bertanyanya. Nah, kebetulan si ibu ini memakai kalung emas yang dipakainya di luar kaos. Jadi jelas banget, ya. Apakah ini memang sudah ahlinya nih pengendara motor ini? Ya, ada kesempatan dalam kesempitan, ya. Tapi ya alhamdulillah katanya enggak keambil. Cuma ya di seputaran daerah leher itu mungkin karena tarikan dari gesekan kalung itu, ya, sedikit ada luka lebam. Ya, jadi hati-hati saja Sobat Maya, ya. Kalau misalnya kita jadi suzon, ya, terkadang, ya, jadinya, ya. Ya, jangan memperlihatkan kemewahan dalam memakai perhiasan, ya.

0: Terus juga kalau misalnya kita lagi jalan, jangan sambil mempergunakan yang namanya HP ya. Lagi jalan kaki, jangan mempergunakan HP. Atau mungkin lagi diem, ya mau nyebrang atau lagi nunggu kendaraan, hati-hati juga handphone ya. Sekarang semakin banyak orang yang pinter. Pinternya itu pinter dalam kejahatan. Padahal tadi siang kejadian itu banyak ibu-ibu kumpul ya di sempat kaget juga, ada berani ya, berarti siang hari itu berani itu ya. Jadi sekarang ini kejahatan tidak siang aja, tidak pagi aja, tidak malam aja, ada kesempatan ya sudah ya, yang penting kitanya harus hati-hati. Aduh, jadi suka pulang malam kalau misalnya lagi tinggal di rumah orang tua. Jadi udah sedikit agak parno ya kalau berjalan dari radio ke rumah orang tua. Bedanya sih 3 gang. Tapi suka parno soalnya malam hari ya. Jadi suka lihat kiri kanan. Ya sudah. Pokoknya waspadalah, waspadalah. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Dera.
1: Maya FM

0: 1-800-317-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apps dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Kodak Maya Subang Nupar Ting.
3: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu, apalagi mas?
4: Wah, ada lagi, intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jerah.

kita hentikan yang namanya tangan-tangan setan ya, kita berantas yang namanya kejahatan ya Sobat Maya. Jadi kita harus lebih berwaspada saja, apalagi kalau misalnya kita meninggalkan rumah dalam keadaan rumah kosong juga. Hati-hati ya, karena ya itu dia sekarang ini. Kalau zaman dulu yang namanya orang jahat ya, dekil ya, sekarang justru perlente ya, kejahatan itu orang-orang ya, wah kita gak nyangka ya. Kalau orang itu mau melakukan yang namanya kejahatan, ya wah keren abis lah yang namanya bajunya ya, rapi, kadang wangi ya. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu ya udah ketahuan nih kalau ada yang mau niat jahat ya. Pokoknya hati-hati saja Sahabat Maya ya. Ini Kopo Permai juga sering nih yang namanya penjamretan ya. Sudahlah, mungkin kita balik lagi ke kita sendiri, hati-hati ya. Oh iya, buat teh ini, siapa itu yang ideal cake, teh lela yang ada di Sukamenak. Terima kasih banyak ya, sudah keterima ini paketnya. Alhamdulillah, rezeki mah dari mana saja. Teh Rosi juga nih, Teh Rosi Serabi Kriuk Tegalega ya. Jadi untuk Sobat Maya mungkin yang mau jalan-jalan, biasanya kalau hari Minggu ya, jalan-jalan olahraga di daerah Tegalega ya, coba deh ke Teh Rosi Serabi Kriuk. Itu mulai jualannya dari jam 6 pagi sampai jam 8 ya, kalau gak salah Teh Rosi ya. Iya, terima kasih, alhamdulillah. Mas Rono juga terima kasih banyak ya. Pokoknya terima kasih banyak ya, jazakallah khairan kasiran ya. Oke, kita teruskan lagi Sobat Maya, titian kenangan. Tapi sebelumnya ada informasi dari 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM
2: 98 Maya.
0: Sobat Maya Sobat, Nuparenting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Iya, kita harus optimis melakukan yang namanya positif. Yang positif ya. Ya, melakukan yang namanya kebaikan, kita harus optimis dan kita doakan saja besok ini para Viking Bobotoh sudah mulai deg-degan ya. Kita besok menyaksikan pertandingan bola Persib melawan Persija di Samarinda ya. Mudah-mudahan Akang Persib bisa membawa lagi poin, membawa lagi kemenangan ke Bandung ya, khususnya Jawa Barat. Dan Sobat Mega, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 MyFM Bandung, karena sekarang kita melaksanakan dulu ibadah sholat isya. Nanti kita teruskan kembali titian kenangan. Jadi tetap di 98 MyFM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM

Krisye ya, tidak boleh hura-hura apalagi sampai mengganggu keamanan atau lingkungan setempat ya. Oke, terima kasih nih WhatsApp yang sudah dikirim sama sahabat Maya di 087770898898. Oke kan ha, yang ada di Cibaduyut, selamat malam ya. Salamnya buat Abah Dadang, Teh Nado, Dadan Kasir, Kang Ujang Baget, terus Pak Arif Gudabaya, Nani Memori, Kinepkir, Con Umi Lila, Mang Ayu Wagon, Mama Sanda, Tini Tongkeng, kemudian Teti Inhopteng, Bungsu Cikaputihan, Kang Jajang Jalak. Ya pokoknya buat Sobat Maya semuanya saja. Buat Evita semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Berikutnya Teti yang ada di Cimahi. Ya, halo dong, gak hujan. Ya, beda langit berarti ya. Kopo juga gak hujan, cuma tadi di daerah perempatan lewat Buah Batu. Daerah Buah Batu sudah hujan tadi lumayan besar. Ya, tadi hujan-hujannya sampai ke Momatoha ya. Oke, salamnya buat suami katanya lagi piket malam, Kang Roheng, Abah Charlie, Mama Fuji. Buat Umi Teji, Pak Dadang, ya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Berikut dari Pak Kosasi di Bojong Citepus. Ya salamnya ini buat Kang Agus Oci, Kang Roheng, Kang Jajan Jala, Kang Adam Disayati, Mang Nanar, Mama Angga, Mama Dini, Teti Cimahi, Mpo Oneng, Teh Nani Memori, Umi Lila, Teh Ani, Bah Dadang di mana nih? CT apa nih ya? Buat Abo Metal ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya sudah, tetap di 98 Maya FM, Bandung Berani Beda Berani Gaya Drah.

0: 98.9 Maya FM.
1: Kota Maya Seba, Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Jaringan Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Fakultas Sains Program Studi

0: 17853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. MyFM.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

langsung dari Kompo Permai 1 Blok T nomor 11 di Titian Kenangan. Ya, dan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Maya yang masih tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah. Ya, selamat malam buat Mama Zenia di TKI. Dari Mama Zenia ini salamnya katanya untuk kru sama Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Terus ada Bapak Arif Godabaya di Malamong Garut. Salamnya buat Teh Nado, Teh Uni, Kang Uya Gatsu, Aki Kanha, Nani Memori, Kinem Kircon, Kang Herocon, terus Wan Cibai, Mama Arman, Mama Oom. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Juga selamat malam buat, oh ya, buat Teh Eti yang di Cimahi, ya. Insya Allah kapan-kapan Cimahinya di mana nih? Buat Teh Eti yang di Cimahi. Dari Nani Memori di Cicahem, salam buat Mama Angga, Mama Nuis, Mama Dini, Mama Dina, Arif Godabaya, Wagon, Kinov Kircon, Aki Kanha, Kang Ayi, spesial buat Jejang Jalak. Terusi, Surabi Kriuk, ya, Tegalega, ya, kayaknya lagi sibuk nih mempersiapkan besok hari untuk yang namanya jualan lagi di Tegalega, ya, didoakan jualannya pokoknya lancar ya, Terusi, ya. Juga buat Mas Rono juga jualannya lancar di warung nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Mbak Sri sehat lagi, Dek Rina juga, ya. Semoga ininya kerjanya juga lancar, ya. Dari Wagon, salam buat Mas Rono, Mbak Sri, Amtibara, Koswara, Ayi Cigadung, Mas Mikin, Pak Udan, Kalukman, Aki Kanha. Buat Sri, Mama Sada, Teh Neis, Teh Nur Cibai. Terus buat Mama Zinia juga selamat malam, ya. Kai di Cigadung selamat malam, ya. Ibu Iing juga atau Ibu Intarti juga selamat malam. Mudah-mudahan selalu sehat, ya. Pokoknya untuk Sobat Maya yang sedang berjualan juga didoakan sama Fitri jualannya lancar, laris manis, Tanjung Kimpul dagangan habis uangnya ngumpul.

transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung.
2: Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

Wah enak ya kalau misalnya cinta bisa digadaikan. Oke, salam malam sekali lagi buat Erosi ya, Serabi Kriuk di Tegalega. Dan sekali lagi nih buat Mas Rono mungkin baru saja sampai ke rumah ya, habis sholat di masjid. Mang Nanar di Gunung Asupan juga selamat malam ya. Salam buat Mama Elis, Mama Dini, Abah Nep, Mama Sanda, Mama Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Mama Dina, Mama Nuis, Mama Putri, Mama Ina, Mama Dava Gunhal, Mama Vita. Spesial buat Mama Dede, istri tercinta, sama anak-anak juga. Cucu tersayang. Kai di Cikedung, salam buat Mama Sanda, Mama Angga, Carmila Nado, Biayu, Mama Zenia Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cika Putihan, Kedap Kircon, Mama Dina, Akikan, Ha Eyang Endut. Kemana aja nih Eyang Endut nih? Ya buat Agus Oci, Nani Memori, Karoheng, Tialin Cijotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Budabaya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, kita teruskan lagi. Wah, Faris RM.

Sobat Mei, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hari lagi di interval yang terakhir, interval yang ketiga. Jadi masih ada waktu yang mau mengirimkan WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik
2: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH UU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: 1783, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

Selamat malam buat Muhammad Satria SIK ya. Oke. Sebentar ini salamnya katanya untuk sobat Maya semuanya, terus dari Kineu Kircon ya, salam buat U Asgar Akikan Ha Koswara. Terus buat siapa lagi nih? Buat Aichi Gadung, Dian Sahna Donani Memori Imacua. Pokoknya untuk sobat Maya semuanya saja. Tidak terasa ya. Oke, sebentar deh. Satu lagu dulu spesial untuk sobat Maya dari Betaria Sonata. Aku ingin cinta yang nyata.

0: Buat Teh Rosi yang ada di Surabi Kriuk, Tegalega ya, daerah yang tinggalnya di Margahayu. Terima kasih banyak Teh Rosi. Alhamdulillah jazakallah khairan kasiran. Ini sudah keterima ini. Wah, mantap ini, harus masukin dulu ke kulkas teh biar seger. Terima kasih banyak ya. Pokoknya didoakan rezekinya lancar, jualannya juga selalu lancar ya. Buat Mbak Sri, Mas Rono, Derina juga, Mas Rono sama Mbak Sri jualannya juga lancar ya. Dan sekarang waktunya Fitri mesti pamit Sobat Maya, mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi berarti hari Selasa. Minggu Seninnya libur ya, istirahat dulu 2 hari. Insya Allah hari Selasa kita ketemu lagi ya. Tapi tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye bye.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay? JJS

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut?

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

mustasna minhu, artinya apa mustasna minhu teh kalimat yang menjadi dikecualikan dari sana, itu ya, tempat pengecualiannya itu ya. Nah, kalau kita misalkan dilihat dari contoh yang pertama ya, yaitu illa ja'al qaumu, ja'anya ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madi, kemudian al qaumu artinya ini adalah kaum yang kedudukannya pertama sebagai fa'il dari kata ja'a, lalu al qaum ini sendiri ketika dirangkai atau dihubungkan dengan illa zaid ini adalah sebagai mustasna minhu, artinya mustasna minhu itu tempat di mana hal tersebut atau tempat pengecualian ya. Kemudian illa ini adalah adatul istisna, lalu zaidan adalah mustasna atau yang dikecualikan ya. Jadi ja'al qaumu illa zaidan, telah datang kaum kecuali Zaid ya. Kemudian yang kedua ya, ja'al qaumu ghoiro zaidin. Ja'a telah datang siapa? Al-qaumu, kaum ghoiro zaidin ya, selain Zaid. Nah ini bedanya ya. Jadi ghoiro zaidin, kaum itu telah datang selain Zaid. Nah, ja'a al-qaumu sama seperti yang di atas, fi'il madi, kemudian al-qaumunya adalah sebagai fa'il ya. Kemudian ghoiro zaidin. Nah, bedanya kalau ghoiro zaidin di sini yang di-i'robkan atau yang diberikan harokat atau i'rob nasabnya ini justru ada tul istisna-nya ya, karena kalau ila ini sifatnya adalah huruf ya, kalau goiru ini adalah kalimat isim yang mu'rob ya, maka kata goiru di sini menjadi ada tul istisna yang mu'rob, sehingga justru ada tul istisna-nya ini yang diberikan harokat fata atau diberikan i'rab nasab ya. Nah, sementara yang menjadi mustasna ini dijadikan sebagai mudhof ilaih ya. Nah, maka ghoiro-nya nasab, lalu zaidinnya adalah jar ya atau khofa'at itu. Ja'al qaumu ghoiro zaidin. Kemudian yang ketiga adalah tiga serangkai ya, antara sawaun, suwan, siwan, yang artinya selain itu ya, yang artinya selain. Berarti siwa zaidin, sawa uzaidin, suwa zaidin. Nah, itu ya, kecuali Zaid sama-sama atau selain itu ya. Kemudian yang kedua yang mengandung mana selain, yaitu kelompok khala ada hasya ya. Khala ada hasya. Jangan terbalik ya. Bukan khala, tapi khala ada hasya ya. Itu pun artinya mengandung mana selain ya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, sobat penyiar mati Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti biasa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk nanti kita akan sambung di season yang kedua ya. Kita akan coba ya bagikan di sini ada beberapa kaidah ya atau ketentuan-ketentuan tentang bagaimana sih ya kaidahnya tatkala illa ini ada dalam sebuah kalimat atau sebuah jumlah ya. Nanti kita akan bahas satu persatu sobat banyak ya. Baik ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Silakan Ustaz.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Silahkan Bunda dan Umi, kalau misalkan pagi ini ada yang unek-unek di dalam hati, pengen bertanya ya gitu ya, bertanya ke narasumber yang ada di studio ya itu ya. Di mana Kang Ustadz? Ya di 022 5441 3928. Itu pesawat yang Sobat Maya bisa pergunakan ya, untuk interaktif ya bersama, untuk bertanya tentang kajian Islam. Itu bukan hanya Nahusorob ya Sobat Maya, boleh saja itu kan, yang lainnya pun juga boleh dipertanyakan ya, ataupun boleh ditanyakan ya gitu ya, boleh ditanyakan kepada narasumber agar supaya kita lebih jelas ya tentang Nahusorob kan gitu ya. Kalau misalkan hanya visual saja, terkadang kita hanya satu arah Sobat Maya. Kalau kita biasa belajar itu, kalau di KBM itu biasanya ya dua arah gitu. Ada pertanyaan, ya, ada penjelasan, ada pertanyaan dari para pendengarnya. Itu sangat hidup sekali ya Sobat Maya. Karena narasumber pun juga akan selalu menggali ilmunya gitu kan. Ketika ada pertanyaan itu kan, ketika ada sanggahan ataupun yang lainnya dari para pendengar ya. Beda dengan hanya satu arah gitu ya. Satu arah itu hanya menggelontorkan atau hanya menyampaikan ya ilmu narasumber itu kan. Tapi manakala ada pertanyaan, maka akan lebih digewar lagi, dipesek lagi, lebih dijelaskan lagi gitu ya. Maka dari itu ya silahkan, kalau ada pendengar ya merasa penasaran ya. Memang sekarang itu ya agak berat juga Sobat Maya ya. Ketika Sobat Maya di rumah tidak ada lain telepon, hanya pesawat HP ya itu ya. HP itu ya memang sekarang bisa dikatakan sudah 99% ya Sobat Maya menggunakan kuota ya gitu. Hanya mungkin hanya 1% ya Sobat Maya yang menggunakan, yang selalu membeli pulsa ya gitu ya, pulsa telepon itu kan hampir rata-rata menggunakan kuota. Apalagi misalkan kalau di rumah kebanyakan sudah ya online-nya itu ada WiFi kan gitu ya. Semuanya rata-rata sekarang saya perhatikan ya di rumah-rumah itu hampir menggunakan WiFi. Makanya ada pepatah seperti ada kata-kata dari sama HP jago kandang ya kan gitu ya. Ketika dibawa keluar eta HP teh teu hirup kan gitu. Artinya teu hirup itu ya tidak ada kuota ya gitu. Ya sangat sayang sekali ya Sobat Maya kalau dikenakan dengan kita, diri kita itu ya seperti pesawat HP ya, kita baik gitu ya, tapi ketika kita tidak ada tauhidnya, tidak ada akidahnya, maka ibadah-ibadah kita itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada akidahnya. Maka dari itu kuatkanlah akidah kita ya Sobat Maya, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti HP tadi, ketika HP itu dibawa keluar tidak bisa apa-apa ya, seperti tadi Sobat Maya, tidak ada nilainya walaupun HP mahal kan gitu. Ya penting sekarang kita menggunakan kuota itu Sobat Maya, dan mudah-mudahan Sobat Maya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokah rezeki. Untuk itu silakan Kak Ustaz dilanjutkan lagi kajian materinya di pagi ini, Mang.
1: Ya, kita lanjut lagi Sobat Mendaramati Allah Subhanahu wa taala ya. Tinggal beberapa menit lagi, kurang lebih 10 menitan lagi. Nah, ini kita masuk ke dalam kaidah ya. Di mana di sini ada beberapa kaidah. Setidaknya di sini ada 3 ya, 1 2 3 oh 4 ya. Ada 4 ya untuk yang diistisna atau dipekecualikan dengan lafad illa. Kaidah yang pertama Sobat Maya ya. Fal mustasna bi illa yunsobu iza kanal kalamu taman mujaban. Fal mustasna, maka istisna atau yang dikecualikan itu, kalimat yang dikecualikan itu bi illa dengan huruf istisna illa ya, yunsobu itu mesti dinasabkan, mesti dikasih i'rab nasab ya. Ketika apa? Idza kanal kalamu taman mujaban. Idza kana ketika kebuktian atau adanya al kalamu, kalamnya atau jumlahnya itu, kalamnya itu adalah taman. Kalam tam, maksudnya kalam tam ini adalah kalam yang sudah sempurna ya, terdapat fi'il dan juga fa'il, atau terdapat fi'il, fa'il dan juga maf'ul jika fi'ilnya adalah fi'il muta'addi ya. Lalu mujaban dan juga mujab, artinya mujab itu lawan dari kata manfi ya, tidak didahului dengan huruf nafi ya, susunan kalimat tersebut. Maka sekali lagi ini kaidah yang pertama, istisna atau mustasna ini mesti dinasabkan ya ketika kalamnya itu ya adalah kalam tam mujab, artinya susunan kata atau jumlah yang sempurna tetapi tidak didahului oleh huruf nafi, baiklah ataupun ma itu ya. Nah, contohnya apa? Seperti tadi ya, bahwa ladzi dzukira fihi al mustasna minhu, yaitu kalam yang disebutkan mustasnanya dan mustasna minhu nya adalah lafaz yang dikecualikan dan lafaz pengecualiannya, seperti dalam kata ja'al qaumu illa zaidan ya, ja'a telah datang siapa al qaumu, kaum illa kecuali zaidan, zaid. Nah, kata ja'a al qaumu itu adalah kalimat ya atau kalam atau jumlah yang sifatnya itu jumlah mufida atau kalam tam. Nah, kemudian mujab artinya tidak dinafikan, te diawali ku huruf nafi ya, te maja'a itu ya, te maja'a atau nafi la ja'a la yaji'u itu ya. Nah, sehingga sesuai dengan kaidah ini ya, ketika ada didatangkan illa ya, maka huruf atau kalimat isim yang setelah inna itu mesti dinasabkan. Contoh ja'al qaumu illa zaidan di sini ya, illa kecuali zaidan, ja'atlah datang siapa al qaumu, kaum illa kecuali zaidan, zaid ya. Berarti yang datang itu adalah semua kaum kecuali satu orang, yaitu zaid. Nah, itu disebutnya dengan kalam tam mujab, artinya kalam kalimat ya, susunan kata ya, kemudian tam artinya sempurna, mufidah ya, kemudian mujab artinya tidak didahului oleh kata-kata yang menafikan, mentidakkan gitu ya. Itu sebutnya dari mati Allah subhanahu wa ta'ala misalkan. Atau misalkannya contoh misalkan akal tu asama kata illa roksaha, akal tu aku makan ya, abdi tuang asama kata goreng lauk misalkannya gitu, illa roksaha kecuali nawanana kepala na, berarti abdi tuang sarang lauk teh kepala nama diiwal itu kan, abdi tuang sarang lauk tapi henteu sarang kepala na, mastakana mastaka kana lauknya keserang hulu na gitu. Nah, itu sama itu kan, akal tu itu adalah fi'il fa'il yang tam ya, atau kalimat yang mujab ya, kalam tam, kemudian tidak ada kata menafikan itu ya, maka ketika ada datangkan illa untuk mengecualikan, maka setelah illa harus dinasabkan illa ro'saha kecuali kepalanya ya, kecuali kepalanya, jadi diiwal itunya kepalanya. Atau misalkan ya akal tu, nah namanya akal tu lahma illa udmaha ya, akal tu lahma aku memakan daging ya, aku makan daging ayam misalkan ya, illa udmaha kecuali tulangnya. Nah, itu kan dia dikecualikan. Abdi nuang hayam tapi henteu sarang nama-nama. desarang tulangna nama ada teas itunya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu sobat itu disebut dengan kalam tamujab ya. Ketika badai ainu dikecualikan maka kalimat yang dikecualikannya berupa kalimat isim yang tiba setelah illa itu mesti dinasabkan atau dimansubkan ya, tentunya menggunakan tanda mansub sesuai dengan apa kondisi kalimatnya itu sendiri ya. Kan tanda mansub itu ada 5 ya. Bisa fathah, bisa alif, bisa kasrah, bisa iya, bisa hadfun nun. Kalau hadfun nun tidak mungkin ya, karena itu khusus untuk kalimat fi'il. Berarti kemungkinannya adalah tanda nasabnya itu fathah seperti illa zaidan tadi ya. Kemudian bisa saja alif ya. Kalau yang dikecualikannya misalkan asmaul khamsah ya. Ja'al qaumu illa abaka. Ja'at telah datang siapa kaum kaum illa abaka, kecuali bapakmu. Nulain mah datang, bapak didinya tidak datang gitu. Itu ya, kalau misalkan nah itu kan diberikan tanda nasabnya dengan alif ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, fathah, alif, kasroh. Nah, kasroh ya. Ja'al qaumu ya illa illal munafiqati misalkannya gitu. Ja'al qaumu illal munafiqati, ja telah datang ya al qaumu qaum itu illal illal munafiqati, kecuali wanita-wanita yang munafik. Nah itu jadi illal munafiqati. Nah itu adalah kalimatnya berbentuk isim jama' muannats salim ya. Dan illal munafiqati itu adalah kalimat yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah dengan harokat kasroh karena kalimatnya berbentuk jama' muannats salim. Yang keempat ya, fathah, alif, kasroh, ya. Yang keempat ya. Contoh misalkannya, qatala, qatala al-junudu, qatala telah berperang ya. Berjuang al-junudu pala tentara ya. Illal munafiqina, kecuali orang-orang munafik. Nah, jadi kata illal munafiqina ini mengandung makna mustasna atau kedudukannya sebagai mustasna yang artinya dikecualikan ya. Karena kenapa? Seueur nu pararang mah da sadayana ge ngariring perang, ngariring berjuang kecuali aya nu tara perang teh gitu kan, saha orang-orang munafik gitu kan. Maka illal munafiqina, kecuali mereka orang-orang munafik. Tah tan al munafiqina ini kedudukannya sebagai mustasna sehingga secara i'rabiyahnya dinasabkan dan tanda nasabnya dengan harokat dengan huruf ya. Karena munafiqina adalah jama muzakkar salim ya. Atau misalkan ja'al qaumu ilam ra'atain, ya telah datang al qaumu itu kaum ya, ilam ra'atain kecuali dua perempuan ini. Nah itu ya. Kenapa? Nah, itu memang dikecualikan ya. Tanu duaan mah henteu ta awewe nu eta itu. Nah, sehingga bahasanya ilam ra'atain ya. Itu kata imra'atain ini i'rabnya sama nasab cuman tandanya dengan harokat dengan huruf ya. Kenapa? Karena imra'atain adalah tasniah ya, isim tasniah artinya isim yang mengandung makna dua ya gitu. Nah, itu sebetulnya rahmat Allah ya. Baru satu kaidah ya yang kita bahas di dalam bab istisna yaitu apa kalimat yang dikecualikan atau mustasna wajib dinasabkan apabila kalam yang sebelumnya adalah kalam tam mujab, artinya kalam yang sempurna tetapi tidak didahului oleh adatun nafi atau yang menafikan. Mudah-mudahan bermanfaat sobat maya insyaallah ya. Seperti biasa besok mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan sehat. Kita akan coba aplikasikan ke dalam surah Yasin ya. Kita akan coba kupas surah Yasin satu ayat, ayat ke kalau tidak salah ayat 63 ya besok. Nanti kita cek lagi ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini dan mudah-mudahan Allah senantiasa membisakan ya. Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga Allah memberikan pemahaman untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Pak Ustaz untuk menutup, silakan.
0: Baik sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian pagi ini tentang istisna. Mudah-mudahan ya sobat maya kita sekalian bisa lebih meningkatkan lagi ya itu ya, dan memahami, dan mudah-mudahan ya hari esok ya kita di hari Senin ya kita bisa berjumpa kembali di waktu yang sama, gelombang yang sama, itu 98 Maya FM Bandung. Dan mohon maaf tentunya pagi ini banyak kesalahan kekurangan, kami alpakir dengan ilmu milik Allah segala-galanya. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aku lakul hada, astagfirullahalakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wonder Ah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mentaruntik
0: Maya FM.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus.

0: 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Di kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329. Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya. Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
2: Maya FM.
3: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.